Bento. Ini so, abe pas aku di, aku masih bupi. Eh di so, alu, ni ada yang kima kau ni. Mungkin soi. Oh, istilah apa ke? Mungkin di sini sudah baru. Kau akan di so bujo, akan di so bujo, akan di so bujo. Abe dari so, jangan mampu. Abe, mereka beri abe tole, abe kalau beri mati bebo nanti akhir.